Kenziswa kwayo budedengu, ungalahle imfucuzo engafanele endlini yangasese noMr Mkokweni. Lokhu kungaba ukufaka mina bukeni. Izilwane ezifile, amafutha nomunye udodwa wasendlini. Bika ngokuvaleka nokuchichima kwamapayipi nesitamkoko ngoWhatsApp 073-148-3477 noma ushayele inombolo mahhala 0803-111111. Lo myalezo wethulelo masipala wethu.

0: Hai, bunga duha pangalan dugu sekarang sesenggangan.
1: Sekarang 2024.
0: Sekarang 2024. Kita manji gosi kule kali lusu aham. Unga tinu gu ibanga lekosi.
1: Ibanga aku.
0: Ugo kumaba nismong.
1: Mandang tetap.

0: imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo eza lilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
1: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
0: imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo eza lilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM